Ada menurut upacara lagi kelurahan, tempat terkait tentang mereka, waktu dimakamkan menteri, ada operasi pendek medical college.

0: साथै आँखाको माइनर अपरेसन पनि गरिन्छ र ड्राई आई सम्बन्धी उपचार Hari berita, beberapa hitas lokal dan acara besar Indo, Unidora, Popeitor, Dipi Mano Tapuri, Antana Bisuni Antana, Sunni Italis Pais, Dipi Mano Tapuri, Antana Bisuni Antana, Sunni Italis Pais, Dipi Mano Tapuri, Antana Bisuni Italis Pais.
1: Sampai di sana berarti dia punya sumber setoran dengan saya.
2: Masih punya bakal gak istilahnya mati banyak.
1: Saya tini pun, pasti gak ada mungkin lagi cewa nari yang tuh.
2: Istilahnya dia punya sumber setoran pun, saya punya berapa-apa.
1: Dita, Dita, istilahnya darah, stilbal, anjir kata kena yang ketinggi. Dia punya gula bodoh nusa nih. Dia gak ikut mikro suara. Dia gak ada itu.
2: Iya, itu surat emak gaya nih.
1: Dia tuh pilih jauh. Anak apa sih, pasti ada di dalam lain.
3: Dengan pemisahan.
1: Anakah, istri kata kata sempurna sama nuri darah sepamai dari tabai wajib. Sepamai baik dan bakal kit, durbat wakil kata sempurna sama hirup seperti lima tahun ke sate. Aduh, kamu sate ya, tanya cak.
0: Everest is bingo, Nepal pun nomor one company. Bagmati putih itu adik ini berbicara.
2: Dirhayu pamitar suru, ini orang berbicara. Bapak itu, Maksim Raj Wadri. Sampai itu, antara kata sate, kit sate bisa atuki. Dua antara kata sate, sate bisa atuki.
4: Bisanto sa punahat pagod sa tuwarubara di Ubaiz na ang gawas ng batis ng hatar group. May pati pa ang listik pertinigis sa pahan niya mawalipi ugot priya si Paribonu

0: pantalonnya apa tatuan.
1: Ini enggak ya, jangan isi bateri abangnya rasa tato sepatu sama kuda ini. Tapi juga nak pergi ke sana lagi ni, boleh tak cium? Kita lama mesti sama bateri ni, mana mana antara sama sama China. Arab lain, bila ni sama sih, bila tu jalan ni, siapa tahu ni? Arab ni sih, Arab tu mana sih? Arab musim ni, bila ni sih boleh tak cium? Kalau ini tu mana Arab ni? Arab sungkit, kita kayu lah, pasti pan.
0: Arab lagi, abang tuan pagi. Apa dia panggil ni pembuluh pasawaran ni, pembuluh pembutan tu, pembuluh pembutan ni. Bermana lagi yo, awak seperti bodi perba, bodi perba pembuluh tu bodi perba. Bukan taru, tapi perlu perbaik pintu atau merubah, kalau untuk pembuluh tu jadi, tu panggil mana lagi nak pembuluh tu.
2: Peneliti, peneliti dia Santar Sarna, Sati Sarat Kiti Sarna, Purabaya. Antara macam antara siapa sih? Amerika, Iran, Bih.

ังบุญมาดีปังปังปังปังมาดีปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปSebuah di kelas menulis dengan lantai besar itu dengan tidak berada dari tubuh pertama ke sini peni bahan apa di mana ini disebut itu satu cara berkelas kata tural sarana dan anggota tubuh pertama dari tubuh produk pada tubuh dan nanti yang satu sumber serta tabel dengan kita hari ini peni hingga tahu nah dari tubuh itu sebenarnya ada yang pertama ini dapat serta tabel kita hari ini peni hingga tahu nah dari tubuh dan eksplorer dan sahabat dan sebagainya. Sekarang di sini mesti bagus bahasa, rupa, bahasa, yuk, bunyi, bahasa.